dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Lolayang. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight, Anda yang masih dekat bersama Weekend Spirit, dan selamat jalan Anda yang akan segera berangkat dari rumah ya, menikmati suasana hari Minggu di satu tempat. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan nanti. Sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda, juga kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil, sahabat Kelight. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda pada setiap hidangannya. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, kemudian intimate wedding sampai 150 pax sahabat Kelight. Bahkan ada area biliar untuk Anda bersantai.

Kelight FM, kita teruskan kembali Weekend Spirit hari ini. Dan saya masih akan terus hadir. Kita akan sama-sama menikmati suasana Minggu pagi yang menyenangkan ya sahabat Kelight. Kita sudah memasuki paruh kedua Weekend Spirit. Sebentar lagi ada Gazebo, nanti juga ada Kahitna dan Santana. Anda, saya yakin juga tengah menikmati suasana pagi yang penuh dengan antusiasme ya sahabat Kelight, walaupun kita memang menikmati liburan sejak dari Kamis kemarin. Mungkin atau mungkin Anda beristirahat hari ini karena besok kita harus kembali beraktivitas di kantor.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Candlelight FM, Smooth Santana featuring Rob Thomas. Sahabat Candlelight, satu lagi pembalap Indonesia berhasil mengharumkan nama Indonesia.

Ya, di kancah internasional. Nah, Umar Abdullah baru saja naik podium di Lamborghini Super Trofeo 2026. Ia finish di tempat yang kedua. Umar melakukannya pada putaran kedua ajang tersebut di sirkuit Imola, Italia. Ini merupakan kali pertama dia tampil penuh selama satu musim ya, pada balapan supercar Eropa itu. Pada putaran pertama, Umar mengalami crash di race 1 sebelum finish ke-6 di race kedua. Umar lantas membayar lunas atau tuntas pada putaran kedua. Umar yang merupakan pembalap Delta Garage Racing turun sendirian di race tersebut, sahabat Kelite. Menurutnya, alhamdulillah akhirnya podium juga di Eropa, dan seperti yang pernah saya sampaikan sebelum berangkat, saya memilih single driver, pembalap sendirian yang memang diperbolehkan di ajang tersebut.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skelet FM. Don't you worry about the thing dari Incognito. Kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit hari ini. Dan ini paruh terakhir ya. Saya temani Anda semua dalam Weekend Spirit sampai pukul 9 nanti. Sahabat Kelight, kembali saya sampaikan berita seputar olahraga. Nah, ribuan warga Teheran memadati lapangan Enghelab atau lapangan Revolusi pada Rabu malam 13 Mei 2026 untuk memberikan pelepasan meriah kepada tim nasional sepak bola Iran. Acara ini menandai keberangkatan skuad bertujuh tim Meli menuju ajang akbar Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Antusiasme yang luar biasa ditunjukkan para pendukung yang datang membawa bendera Iran dan meneriakan slogan-slogan dukungan. Nah, momen ini menjadi simbol persatuan dan harapan besar bangsa Iran terhadap tim kebanggaan mereka di kancah sepak bola internasional. Pelepasan berlangsung di tengah dinamika politik yang kompleks, termasuk kekhawatiran mengenai penertiban visa bagi tim untuk memasuki Amerika Serikat. Meski demikian, semangat patriotisme tetap membara, menegaskan tekad Iran untuk berpartisipasi penuh dalam turnamen tersebut.

Bumerang dari Tulus. Oke, sahabat Kelight, informasi terakhir dalam Weekend Spirit datang dari KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, yang meluncurkan Indonesia Aktif 2026 sebagai program olahraga masyarakat untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif, sekaligus menjadi pedoman terpadu bagi seluruh KORMI daerah dan komunitas olahraga hingga tingkat masyarakat. Menurut Adil Hakim, Ketua Umum KORMI, gerakan ini menjadi kerangka utama yang menyatukan berbagai kegiatan olahraga masyarakat yang selama ini dijalankan KORMI nasional maupun daerah agar lebih terarah dan memiliki tujuan yang sama.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Can Light FM, Sean DeMello, You Don't Really Know Me. Sekaligus menutup jumpa kita hari ini, sahabat Can Light, dalam Weekend Spirit. Hari ini 17 Mei 2026, hari Minggu. Saya Kujang Suryalaga undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur yang menyenangkan, sahabat Can Light. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Saya Kujang Sidelaga kembali menemani Anda semua. Tidak sendirian, karena saya ditemani oleh Dr. Meriza Hendri. Kita akan sama-sama seperti biasa setiap minggu pagi ya, dalam Financial Literacy Corner. Dan saya sudah ada bersama Dr. Meriza Hendri, sahabat Kelight. Pak Mer sudah ada di studio di Sumur Bandung 12. Halo, selamat pagi Pak Mer.
1: Pagi Kang Kujang.
0: Kabarnya gimana pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, secerah dan semangat Kang Kujang. Kemarin katanya touring.
0: Ini saya, masih agak pegal-pegal nih Pak Mer.
1: Saya aja gak bisa, Masya Allah Kang Kujang. Udah dua kali Kang Kujang touring, akhirnya gak ini. Bisa, luar biasa Kang Kujang. Sehat Kang Ujang?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Pak Mer.
1: Alhamdulillah.
0: Kita pasti mengundang sahabat Kelight ya Pak Mer ya, untuk ikut berpartisipasi dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini. Dan silakan sahabat Kelight, nanti Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Dan siaran kita, obrolan kita pagi hari ini juga bisa Anda lihat di IG Live di Meriza Hendri, at Meriza Hendri, juga at Radio Kelight.
1: Betul Kang Ujang. Ya, bicara kondisi ini ngeri-ngeri sedap Kang Ujang.
0: Iya betul Pak. Dan ngeri-ngeri
1: sedap ya, benar.
0: Saya selalu terngiang-ngiang Pak.
1: Apa itu?
0: Orang kampung itu tidak pakai dolar ya.
1: Kalimat itu yang di-highlight banget ya Kang Ujang ya. Di-highlight banget. Entah apa yang terjadi di dalam istana saat ini gitu. Sampai keluar sebuah statement seperti itu. Apa istilahnya, tapi terlepas dari itu ya Kang Ujang, kita tidak mau terjebak di isu itu, tapi ya, impact-nya yang terjadi saat ini di masyarakat seperti apa.
0: Betul, betul. Karena bagaimanapun ini sangat berhubungan dengan materi-materi literasi keuangan yang akan kita bahas Pak ya.
1: Betul Kang Ujang, ini fatal banget sebenarnya bagi saya seorang kepala negara ngomong seperti itu.
0: Betul.
1: Bagi saya apakah ini sebagai sebuah apa istilahnya, sebuah uji coba atau gimana ya gitu. Bagi saya sebuah simpulan yang bagi saya susah untuk diterima akal gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Kalau kita ngasih pandangan nanti dibilang kita antek-antek asing ya gitu. Jadi antek-antek asing yang notabene kita harus apa melakukan sesuatu untuk kejelekan negara gitu.
0: Betul, betul Pak. Yang saya maksud dengan nyambung kan, dalam kondisi seperti ini ya dolar naik pasti harga lebih mahal gitu
1: pasti,
0: Pak.
1: Pasti kan.
0: Dan literasi keuangan ini kan semakin relevan gitu Pak.
1: Bahkan sangat dibutuhkan.
0: Sangat dibutuhkan.
1: Sangat dibutuhkan. Ya, ya. Dan bahkan kenapa tema kali ini saya ngambil, saya udah tahu nih Kang Kujang pasti akan nanya ini.
0: Cenayang juga nih Pak.
1: Betul. Sebagai seorang dosennya dan sudah 12 tahun kenal Kang Kujang, masa gak bisa membaca gitu. Kang Kujang ini kan jadi pertanyaan umum
0: kita.
1: What should we do gitu. Apa yang kita lakukan gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi bagi saya kita sebagai seorang ini statement yang kita selalu sampaikan itu terjadi lagi Kang Kujang. Orang saat ini satu, orang menengah turun kelas.
0: Ya,
1: orang menengah turun kelas. Jangan coba-coba. Kemarin teman saya malah bingung, Pak Mer, bingung saya mau bisnis kenapa, untuk bertahan aja nih.
0: Berat,
1: kita
0: ya,
1: usaha man. Berat, yeah. Lalu pajak terus ngejar-ngejar. Hmm. Gitu. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Gitu.
0: Betul. Dan informasi terakhir, anda yang berbisnis online juga.
1: Oh, karena kemudian
0: ongkirnya
1: betul
0: ditanggung sama
1: betul
0: seller ya, Pak Mer.
1: Itu yang jadi masalah lagi kan, yang belum pajak yang 500 juta itu kan, penjualan dari 500 juta itu dah pasti gitu. Lalu yang selanjutnya Kang Kujang, kalimat yang selalu kita sampaikan Kang Kujang, kemarin-kemarin kita makan gaji atau makan bagi hasil, lalu dilanjut dengan makan tabungan. Sekarang murni makan hutang.
0: Murni makan hutang. Separah makan itu hutang. Ya, Pak.
1: Betul. Itu yang terjadi, kerasa enggak sama Kang Kujang. Orang saat ini mau apa lagi yang mau di lakukan untuk makan ya, survival gitu ya gitu. Nah jadi bagi saya ini harus menjadi clue buat kita saat ini sahabat-sahabat Kelight. Memang kalau bahasa kerennya menjadi sebuah yang sangat penting, kalau bagi saya sangat dibutuhkan. financial literacy ini menjadi sebuah hal yang wajib kita kuasai untuk salah satu cara kita survive, bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini, Kang Ujang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena diperlukan pengetahuan, skill, dan attitude terhadap uang itu sendiri, Kang Ujang. Menghargai uang gitu ya. Pun dan kemarin ada yang ngomong, kenapa ya katanya kondisi ekonomi tiba-tiba baik, tapi mall rame gitu-gitu. Coba libur 4 hari kemarin, Kang Ujang. Saya sempat jalan aja, Kang Ujang. Sempat jalan ya hari Kamis tuh. Awal ya mau mau jalan ke Lembang lah saya gitu. Kok ngantri ke Lembang. Terus ke Lembang, jalan aja turun ke Lembang. Mau makan di pasar Lembang misalnya, Kang Ujang, makan apa tuh yang ketan bakar, jagung bakar. Ah lanjut aja lah ke turun. Turun saya, Kang Ujang. Turun ke Subang kan gitu, ke Sariater, semua ke bawah itu. Kebun teh lah gitu. Ramai, Kang Ujang. Tuh, kaku mau balik enggak? Enggak, jalan aja. Terus ke Sumedang. Sumedang kan kebun teh we, semua Kang Ujang ya gitu. Salat zuhur, sempat salat zuhur di Masjid Agung Sumedang. Ramai juga gitu gitu. Pulang ke Bandung lihat Tanjung Sari, ramai juga. Ini ada salah, apakah masyarakat tidak aware dengan yang namanya kondisi ekonomi saat ini, atau apakah masyarakat udah sangat cuek dengan kondisi ini daripada stres, daripada saya mati gitu ya, gitu.
0: Kalau saya milih yang kedua kayaknya, Pak.
1: Oke.
0: Sudah sangat cuek gitu.
1: Betul, artinya udah apatis, Kang Jaya, dengan kondisi seperti
0: ini. Ya akhirnya gimana nanti ajalah gitu ya.
1: Kumahangke ya?
0: Iya, kumahangke, bukan ke kumaha.
1: Nah, gitu. Tapi bagi saya ini adalah tanda-tanda titik anti-klimaks ya, Kang. Ketika masyarakat sudah cuek dengan kondisinya, yang saya khawatirkan apa, Kang Ujang? Ini PH, gelombang PHK gede-gedean nih. 2-3 bulan ke depan diprediksi PHK akan besar-besar. Multiplier efeknya yang kata Pak Presiden itu dolar nggak sampai ke desa tuh bohong besar gitu-gitu.
0: Ya kalau dolarnya mah iya gitu ya.
1: Betul. Tapi gimana? Bagaimana kenaikan harga pupuk? Gimana beli alat cangkul? Gimana semua? Kan semua kemarin ingat cangkul sekali beli dari China.
0: Di
1: kan,
0: China.
1: Ini ada yang ini kan gitu. Kayaknya bisa jadi
0: tempe pun kan naik sekarang.
1: Pasti karena impor.
0: Karena kedelainya impor.
1: Kayak gitu, Kang Ujang.
0: Iya.
1: Apa sekarang? Memang betul prediksi bahwa siapa yang menguasai pangan saat ini dia bisa bertahan untuk makan gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau enggak ya masalah gitu. Nah, jadi bagi saya saat ini, Kang Ujang, kembali ke cerita kita, financial literacy itu jadi ilmu sebuah kebutuhan saat ini gitu. Karena bagaimana pengetahuan kita, cara mendapatkan uang, sikap kita mendapatkan uang, skill kita mendapatkan uang, lalu pengetahuan skill dan kita dalam kelola uang, tidak boros gitu, Kang Ujang. Setiap rupiah kita hitung saat ini manfaatnya apa nih gitu ya gitu. Punten, Kang Ujang, saya pun sekarang kalau enggak perlu-perlu amat, saya enggak pakai mobil. Mending pakai motor. Pakai motor isi Pertamax full tank bisa seminggu.
0: Ya.
1: 30.000, 40.000. Tapi pakai mobil
0: sehari, Pak.
1: Sehari 100.000 sehari. Pertamax Kang Ujang gitu. Ini kan jadi pilihan-pilihan yang saya lakukan, Kang Ujang. Lagi badan saya lagi enggak kena angin lagi ya, kemarin udah kena angin gitu. Pakai mobil aja gitu. Itu langkah-langkah kecil yang harus saya ambil saat ini gitu. Karena saya mau tahu bagaimana konsisten mengelola uang. Lalu yang ketiga, kembangkan uang sedikit-sedikit. Dulu mah saya boros, Kang Ujang. Investasi sana, investasi ini, teman saya ngajak pamer gini, ikut dia, enggak, saya enggak ada duit sama kita. Umur saya kemarin 15 sudah 50 tahun, Kang Ujang. Udah 2 hari saya sudah masuk kelas klasternya lansia. Lolita 50 tahun ya gitu, Kang Ujang, ya gitu. Saya udah mulai berpikir semua, Kang Ujang, ya gitu. Tanggal 15 kemarin itu saya berpikir ulang gitu tentang kehidupan saya, tentang khusus tentang uang gitu. Saya harus benar-benar bijak dalam hal tentang keluar uang. Sedikit-sedikit saya akan putar kembangan uang. Kenapa? Anak saya masih kuliah ya, anak saya masih SMA ya. Ini kan harus mulai set up lagi nih, Kang Ujang. Sedikit peluang saya ambil, berapapun saat ini saya ambil kerjaan. Kenapa? Untuk nambah pendapatan. Nah, di situ berubah nggak pola pikir kita?
0: Pasti berubah, Pak.
1: Berubah banget.
0: Yeah.
1: Jadi tidak ada lagi masanya kita untuk stay cool, tenang gitu. Tidak. Kita otak kita harus dipaksa untuk mulai berpikir ulang gitu ya. Gitu. Untuk apa istilahnya, bagaimana mendapatkan uang, kelola uang,
0: kembangkan
1: uang. Kalau dapatkan uang tidak hanya dari kerjaan, dari status kita sebagai dosen, tapi saya juga harus mendapatkan yang lain lagi, Kang Ujaya, gitu. Intinya sekarang jualah value, nilai. Orang-orang saat ini lagi butuh masukan, ya berapapun dia kasih rezeki kita, alhamdulillah syukuri gitu. Nah itu cara dapatin uang tuh. Jadi apapun yang sahabat-sahabat miliki saat ini bagian daripada money mindset sebenarnya, Kang Ujaya, gitu. Money mindset ini harus benar-benar masukkan ke pola pikir dan sikap mental kita, gitu. Mau beli sesuatu, tadi pagi mau beli sarapan, nggak di luar. Sekali sarapan lumayan juga, 150.000 gitu. Mending masak yang ada di rumah aja. Ada mie goreng, masak mie goreng aja dulu. Gitu. Tapi ya tiap hari kan kerjanya gitu. Ya itu kan bisa neken pengeluaran gitu. Itu adalah kelola uang. Dana cadangan jangan pernah tidak ada. Yang 10 juta itu kan kerjanya. Ya. Sampai enggak gitu.
0: Harus diketawain. Wajib ada ya.
1: Betul, saya diketawain teman. Bro, ente mah mendorong-dorong orang punya 10 juta. Iya juga sih katanya gitu. Setelah saya coba, enggak punya 10 juta ketika kemarin anak saya butuh ini. Ngahuleng.
0: Dan setelah ngahuleng itu 10 jutanya tetap enggak ada gitu,
1: Pak. Betul.
0: Kalau udah ngahuleng terus betul. Tiba-tiba ada, mengapa apa?
1: Saya juga kan sebenarnya gitu. Anak tetap nagih-nagih juga. Dia anaknya kuliah kurang untuk bayar kos-kosan. Hanya kurang lebih 4 jutaan kurang katanya gitu. Ya kebetulan saya waktu itu juga baru selesai bayar gitu, ngejar keperluan anak kan gitu. 4 juta. Itu termasuk kebutuhan mendadak dan dia tidak, jangankan dana darurat, dana cadangannya enggak punya. Ada yang salah enggak gitu. Salah besar. Akhirnya nggak ulang berapa hari, kurang lebih seminggu dia berusaha, nggak dapat juga. Gimana caranya orang saat ini kondisi susah kayak ini meminjamin uang, Kang Ujang? Kang Ujang pinjam uang dong 5 juta. Dan otak saya, emang Kang Ujang nggak punya kebutuhan juga yang lain gitu? Saya otak saya udah kayak gitu aja, karena saya pun susah gitu, Kang Ujang gitu. Gimana? Nah, kan itu udah jadi pemikiran saat ini. Betul teori itu bilang. Penelitian Harvard itu memang gak salah. Siapa gak punya dana cadangan, dia akan ngahuleng bahasa kita itu.
0: 2 jam minimal.
1: 2 jam minimal sehari. itu kan salah tata kelola uang kan. Karena dia salah tata kelola uang. Lalu dia cuma punya satu sumber pendapatan. Bisnis aja. Sementara bisnis dia lagi decline. Nah banyak. Pun dan sekarang ini akan menjadi kondisi yang biasa akan kita temuin ke depan. Kerasa banget bagi saya, masalah keuangan ini harus jadi concern utama kita. Itu Kang Ujang.
0: Oke, sahabat Kelight, silakan Anda ikut berpartisipasi dalam topik kita hari ini, Financial Literacy Corner. Dapatkan, kelola, dan kembangkan uang kita. WA bisa Anda kirim ke 0812-203-1972. Nah, Pamer, mungkin saya agak ke ujungnya mengembangkan uang.
1: Betul.
0: Dalam kondisi seperti sekarang, apakah hasilnya bisa maksimal gitu, Pamer?
1: Bagi saya maksimal.
0: Maksimal ya.
1: Biasanya dimaksimalkan.
0: Ya.
1: Kan pilihannya banyak, Kang Ujang.
0: Ya.
1: Bukan hanya ke bisnis kita, tapi apa yang ada di sekitaran kita bisa konfirmasi. Misal, selalu saya kasih contoh, kita punya yang namanya pasangan hidup misalnya.
0: Ya.
1: Dia jago berbisnis, bisa masak, cateringnya atau warung makannya itu selama ini kita anggap cuek aja, cuma si ibu mah, gitu. Saya mau tetap kerja, kita pede dengan dia. Ketika ini kayak gini, kita harus membantu dia gitu, membenahin dia. Bisnis yang berhubungan dengan makanan nggak akan mati, karena orang butuh kan, Jang.
0: Tinggal inovasi kita ya.
1: That's the point. Itu kan jadi sebuah opsi juga kan, Jang. Opsi yang bisa kita gunakan untuk itu gitu. Nah dari sana kita bisa melihat, oh investasilah sedikit ke sana, kembangkan beli apa, tapi jangan ekstrim, Kang Ujang. Gitu. Apalagi Kang Ujang misalnya kita akan main di skill kita dagang, ya kita bantuin teman jualin barangnya gitu aja ya. Nah maka bisa cari jadi cuan juga. Jadi ada semacam tambahan tenaga, pikiran, waktu kita untuk kita gunakan untuk menjalankan sesuatu yang create money gitu. Hmm. Dan apa yang kita punya bisa digunakan untuk itu. Itu yang disebut dengan yang namanya investasi kan gitu. Aset digunakan untuk investasi. Jadi sekarang pertanyaan, mau nggak sih gitu? Itu yang pertanyaannya. Mau nggak sih gitu? Hmm. Jadi setiap orang itu harus benar-benar merasakan bahwa iya ya, saya memang butuh ini gitu. Ya, saya memang butuh ini. Nah kalau itu mau, investasi itu bisa menghasilkan kan? Nah, pertama, yang kedua, saya teringat ada sebuah hukum yang hukum kura-kura kan? Hukum kura-kura itu, kalau kura-kura itu kan bergerak kan? Tapi lambat.
0: Lambat.
1: Tapi yeah. tidak pernah berhenti gitu.
0: Yeah.
1: Nah mulailah seperti itu, bergerak terus ya gitu. Sampai titik di mana ujungnya ada gitu. Maka investasi itu menghasilkan. Contoh, ketika Kang Ujang misain uang misalnya 10.000 sehari gitu ya, untuk beli emas gitu, beli aja, anggap aja uang.
0: Ya uang hilang lah.
1: Hilang gitu lah ya. Kang Ujang gitu.
0: Ya.
1: Tapi nanti akan jadi ya Kang Ujang. Jadi aja gitu. Kita nggak tahu uang itu kapan, tapi jadi aja. Kan bicara konsistensi, 10.000 apa sih artinya sekarang aja?
0: Iya.
1: Tapi konsisten, 10.000 gitu. Sebulan 300.000, setahun 3,6, tapi kan naik emasnya ke mahal gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi hukum kura-kura menjadi di situ penting. Sedikit, cuman biasanya orang saat ini investasi itu langsung gede gitu. Betul gak kerja?
0: Betul, betul. Padahal kayak investasi saham yang dulu kita ada, kita pikir ya, ada di betul. Awang-awang, yaitu dengan 100.000 dengan ini juga kita sudah bisa berinvestasi betul. Di sana gitu.
1: Betul. Nah pertanyaannya sederhana kok ya. Gitu. Di pikiran kita, di mindset kita, itu saya bilang tadi, kita punya money mindset nggak? Money mindset kita cari uang, dapetin uang, kelola uang dan investasi ke uang. Nah setiap uang itu buat kita berharga nggak? Pun dengan yang masih banyak kok orang yang masih flexing gitu ya, dia beli HP baru, iPhone baru diflexing kan gitu. Saya udah nggak lewat, udah lewat lah itulah gitu ya gitu.
0: Yeah,
1: yeah. Artinya dia tidak punya money mindset. Gitu.
0: Betul. Di, yang diflexing kan handphonenya aja Pak Mer.
1: Betul.
0: Cicilannya nggak diflexing
1: gitu. Satu, ya. Yang kedua, nanti orang pajak lah. Sekarang apa yang diflexing kan nggak kerja gitu. Ya, apa yang diflexing kan sih gitu.
0: Yeah.
1: Itu kan bicara money mindset kan.
0: Betul. Betul.
1: Bicara mindset jumlah uang yang saya dapatkan, jumlah uang yang saya keluarkan. Jumlah uang yang saya investasikan gitu, berapa? Nah, yang biasa kan orang nampilkan apa? Zaman udah berbeda,
0: yeah.
1: Zaman udah berubah gitu. Ya, kalaupun ngikut-ngikut yang lain ya, bagi saya udah enggak lah gitu. Ready to be different gitu. Nah, jadi Kang Ujang, pertanyaan Kang Ujang tadi di ujung tadi, apakah orang itu bisa menghasilkan secara optimal? Bisa. Bahkan kata Warren Buffett, ketika orang tiarap kita menyerang gitu.
0: Itu kesempatan kita untuk menyerang.
1: Menyerang gitu. Sebenarnya kita.
0: Yeah.
1: Ketika saat ini nih kita mau kondisi lagi tidak baik, kan saya bilang gitu, jangan pernah kita down gitu dengan kondisi ini. Ya, saya yakin tadi pagi saya nulis sebuah tulisan. Waktunya lah sekarang dekatkan diri pada Allah, perbanyak sedekah, ya menenangkan pikiran, menenangkan hati gitu. Ya,
0: yeah.
1: Sambil mendalami apa yang skill kita punya, jual itu gitu. Nah itu insya Allah akan bisa membuat kita bertahan Kang Ujang. Jadi kalau saya boleh sebenarnya Kang Ujang, saya simpulkan ya gitu. Saya simpulkan, life skill yang harus kita kuasai saat ini, pertama berpikir, dua bagaimana mengelola waktu, ketiga mengelola uang. Benar gak Kang? Kalau pikiran kita ini tidak bisa kita kelola, kita pasti stres gak Kang Ujang?
0: Yes,
1: betul nggak sih?
0: Ya, ya, ya.
1: Mind management itu menjadi penting buat kita.
0: Ya, ya.
1: Manajemen pikiran itu menjadi kebutuhan nggak kang Ujang? Itu yang harus ini. Bahkan orang banyak orang gila sekarang tuh kita. Betul kata kang Ujang tadi. Kenapa menjawab pertanyaan saya? Paman, kang Ujang kenapa sih orang rame gitu? Gitu. Kang Ujang malah nebak yang kedua, karena mereka udah frustasi, pusing gitu. Ya udah saya mau healing dulu gitu.
0: Betul, betul. Karena ya indikator kan menunjukkan itu, Paman.
1: Betul sekali. Yeah. Bukan karena sebuah yang sudah persiapkan, tidak kan gitu. Yeah. Daripada saya stres pamannya, pilih aja kan berat.
0: Yeah. Walaupun memang jalan keluar yang tidak permanen itu kan.
1: Betul ya. Sekali, dan bahkan ada side effect sebenarnya.
0: Betul,
1: efek setelah itu lebih signifikan sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat, di sinilah mind management yang diperlukan. Manajemen pikiran kita gitu. Pikiran kita bisa diatur kok Kang Ujang. Mau stres tambah stres.
0: Ya.
1: Yeah. Kayak tadi itu kan anyone who cannot control their emotion they cannot control their money.
0: Ya. Yeah.
1: Kan sederhana Kang Ujang, daripada saya stres itu pilihan itu paling berat kan itu.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Nah, apalagi kalau dia tidak bisa yang namanya ngolah pikiran. Kedua, manajemen bagaimana mengolah waktu. Ini yang saya kira-kira kemarin saya masih ngerasa, bukan saya gak bersyukur kan, yang usia 50 ini saya masih belum optimal waktu saya. Satu artikel tadi malam saya bahas, menarik banget bagaimana seseorang itu seringkali tidak bisa manajemen waktunya. Waktu itu aset gak kan,
0: yang aset yang tidak
1: tapi
0: bisa balik lagi,
1: tapi seringkali tidak mengoptimasinya.
0: Yeah.
1: Saya masih banyak apa istilahnya, sosial isu yang saya angkat gitu ya. Sementara saya tidak punya prioritas untuk yang time for value of money gitu. Di dalam ekonomi itu time value of money. Bagaimana kita menilai uang, waktu ya. Menilai waktu dari nilai uang dari sisi waktu gitu.
0: Yeah.
1: Kan konsep investasi, investasi itu money creates money. Uang harus menciptakan uang. Tapi kita tidak pernah optimal. Padahal Warren Buffett bilang hukum investasi cuma satu. Hanya dua ke investasi itu. Satu, gak boleh rugi. Dua, kalau rugi ingat hukum pertama. Gak boleh rugi. Jadi hukumnya cuma dua.
0: Yeah.
1: Gak boleh rugi. Yang kedua, kalaupun kamu rugi, lihat lagi hukum pertama. Apa hukum pertama?
0: Tidak boleh rugi.
1: Itu. Kalau gitu kita dituntut untuk benar-benar optimasi waktu, gak menghitung apa ke manajemennya untuk bisa create money. Betul gak sih Kang?
0: Iya.
1: Saya belum terlalu disiplin, saya belum terlalu tegas sama diri saya gitu. Masih banyak toleransinya gitu kan. Toleransinya ah biarlah itu loh. Masih ada hari esok kok. Masih ada hari esok. Salah gitu. Salah. Itu kesalahan terbesar, kita memberikan toleransi kepada sebuah kesalahan gitu.
0: Iya, iya.
1: Padahal waktu itu cepat banget. Kerasa gak sih waktu cepat banget sekarang?
0: Benar Pak Mir. Sekarang udah bulan kelima Pak Mir.
1: Betul, dimensinya tetap 24 jam. Dimensinya tetap 7 hari seminggu. Dimensinya tetap 30 atau 31 hari sebulan. Dimensinya tetap 365
0: 5 hari.
1: Atau 366 setahun.
0: Setahun.
1: Sama, tapi kerasanya gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Betul. Benar gak sih Kang?
0: Kemarin kita kan merasakan apa long weekend Pak Mir.
1: Yep.
0: Sekarang udah hari Minggu lagi.
1: Besok udah masuk kerja lagi. Gitu.
0: Besok
1: ke Cirebon lagi gitu.
0: Iya betul.
1: Besok bisa ngajar lagi.
0: 4 hari gitu, tuh nggak kerasa gitu.
1: Betul. Artinya ada dua sebenarnya ilusi yang dipakai kerja.
0: Yeah.
1: Ilusi pikiran kita gitu yang anggap kita tuh emang tidak menyadari setiap detik setiap menit itu kita kerja. Padahal karena ilusi itu kita ngerasa lempeng wae. Rasanya di akhir gitu. Besok udah Senin lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Kan gitu Kang Ujang. Nah, sementara dalam konteks investasi, waktu itu adalah aset yang harus kita optimalkan gitu. Saya masih banyak toleransi, biarlah. Gak capai target hari ini, masih ada besok, hari besok. Sejatinya enggak boleh seperti itu gitu. Saya kemarin tuh mendapatkan sebuah ilmu yang namanya 4DX. Semua buku itu udah lama Kang Ujang. Udah lama bukunya 4DX itu. Four discipline of execution. Gitu. Di situ ada 4 tahap yang harus kita kuasai. Ini dalam hal investasi ya,
0: yeah.
1: Termasuk juga mendapatkan uang, kelola uang dan
0: mengembangkan
1: uang. Di 4DX itu dijelaskan ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, fokus pada while important goal. While important goal itu kita fokus ke tujuan utama kita ya. Kalau saya bisnis tujuan utama saya profit gitu loh.
0: Yeah.
1: Itu yang penting sekali gitu. Important goal itu cuma boleh satu atau dua, nggak boleh lebih dari dua.
0: Biar fokus begitu.
1: Biar fokus.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya kalau saya satu aja dulu, profit ya. I don't care the others gitu. You have to focus on one important goal. Tujuannya apa? Profit, laba.
0: Yeah.
1: Nah dari laba ini yang kedua kalau jang act based on a lead measure. Lead measure. Bertindaklah kepada faktor-faktor penentu mencapai profit. Naikin penjualan, turunkan cost. Udah itu aja. Nah, yang ketiga, saya harus bisa namanya menjaga sebuah dashboard scorecard. Ada buku indikatornya kan, ya. Berapa target saya hari ini, penjualan saya berapa, cost saya berapa gitu. Berapa pengeluaran saya hari ini, yang saya masuk berapa gitu. Yang keempat, lakukan evaluasi rutin. Bisa harian, bisa mingguan. Nah, bagi saya sejatinya 4DX ini bisa kita pakai dalam kerangka cara dapetin duit, kelola duit, kembangkan duit. Hari ini target saya berapa gitu. Untuk tata kelola keuangan pribadi kita, kita juga harus mendapatkan yang namanya laba. Laba dari apa? Sisih dari, selisih dari yang namanya, ya, laba itu bisa dalam bentuk kita punya uang tabungan gitu, Kang Ujang, gitu. Ya. Bukan investasinya, tidak. Karena investasi bagi saya sudah masuk ke salah satu sumber pendapatan. Karena pola pikir orang kaya adalah pendapatannya nggak boleh satu. Mindset orang kaya dalam kelola uang tuh dia harus lebih dari satu. Tidak hanya dari gaji dia, tidak dari usaha satu usaha dia, tidak gitu. Nah, kalau begitu, Kang Ujang, kembali ke cerita awal, bahwa hal dasar yang harus kita pahami dalam Financial Literacy Corner kali ini adalah kita harus benar-benar bisa meningkatkan kompetensi kita mendapatkan uang, ya. Dapatin uang nggak boleh cuma dari satu sumber, itu dulu. Ini pola pikir orang kaya, Kang, bisa dari hasil investasinya juga, bisa dari
0: bisnis sampingan,
1: sampingan juga gitu. Oke. Nah, kalau pengusaha itu dua dapatnya, Kang Ujang. Pertama, tiap bulan dapat gaji. Kedua, di akhir tahun dapat laba. Nah, ini harus ada di mindset. Nah, ini yang saya kejar sebenarnya, Kang Ujang. Tahun ini saya target harus ada laba yang saya kejar. Nah, jadi di sini cara berpikir kita, kita switch gitu ya gitu. Pendapatan saya tidak boleh hanya dari satu sumber. Itu, Kang Ujang. Berikhtiarlah di situ. Nah, kalau agak berjalan dikit tuh, Kang Ujang, berjalan dikit ya, Kang Ujang, ya. Nah, pendapatan kita juga udah mulai dari hasil investasi, Kang Ujang. Harus mulai dapat dari hasil investasi. Kan waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, pikiran kita terbatas. Maka hasil investasi, store, ya, hasil daripada investasi. Investasi saya di sini harus bisa menghasilkan. Itu pertama. Jadi hukumnya adalah bagaimana tingkatkan pendapatan harus lebih dari satu sumber. Ya, dari tadi kerjaan, kalau lagi bekerja, dari bisnis sampingan, kata Kang Ujang, ketika dia bersampingan, atau bisnis bareng mungkin dengan pasangan. Oke, dari istilahnya, Kang Ujang, dari hasil investasi, dari emas, saham, dari properti, misalnya ada kos-kosan, disewakan gitu, kontrakan disewakan, sumber pendapatan nggak, Kang Ujang? Nah, itu bisa jadi sumber pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelola uang. Bisa gak gajangnya gitu? Dan tahap kedua, tah. Nah, dalam menghadapi kondisi yang saat ini, kita cerdas kelola uang itu. Baik karyawan ataupun pengusaha. Sama aja. Yang karyawan, kan dari gaji tadi tuh. Benar-benar tegas dalam hal menyusun anggaran, Kang Ujang. Jadi anggaran tuh nanti kan dihitung tuh berapa pemasukan, berapa keluaran. Nah, kalau kelola uang kita kan fokusnya pengeluaran, Kang Ujang. Nah, keluar ke pengeluaran bulan tuh kita hitung dulu kebutuhan saya sebulan berapa. So, Kang Ujang hafal tuh berapa kebutuhan sebulan?
0: Ya, sekitar.
1: Nah, itu kan nggak boleh lagi.
0: Pakai sekitar-sekitar.
1: Kang Ujang masih menggunakan
0: kata sekitar. Jawab dengan
1: betul.
0: Pasti gitu.
1: Pasti harus angka. Kuantitatif, Kang Ujang. Ya. Kalau Kang Ujang masih menggunakan kata-kata sekitar, Kang Ujang belum bisa tata kelola uang salah. Maaf ya saya nyebutnya Kang Ujang gitu. Karena kan angka itu pasti, Kang Ujang.
0: Betul.
1: Nah, kalau ada kata ke sekitar, Kang Ujang masih punya toleransi. Saya ingat kata-kata Bu Puji Sastuti itu. Toleransi itulah yang membuat kita menjadi toks, apa, terganggu, membuat kita gagal gitu. Toleransi, ah biarlah, ah ke sini. Kayak touring kemarin, berapa keluaran uang touring? Ada di anggaran gak? Betul gak, Kang Ujang?
0: Saya mau bisik-bisik aja.
1: Nah, kayak gitu.
0: Dibayarin baik kan?
1: Nah, gitu. Pak Egan denger lah. Nah, kan hal kayak gitu ya.
0: Yeah.
1: Pertanyaan saya, pertanyaan kita adalah kita punya anggaran nggak sih? Di anggaran itu punya berapa target pengeluaran kita dulu? Tapi basisnya kebutuhan gitu. Ya, kebutuhan Kang Ujang. Nah, kebutuhan makan berapa kali sehari, lalu kali 30. Kebutuhan bayar listrik, kebutuhan bayar air. Di rumah PDAM ya Kang Ujang ya?
0: Iya.
1: PDAM, internet di rumah?
0: Saya nggak pakai.
1: Nggak pakai.
0: Karena jam di rumah.
1: Rumah
0: sayang.
1: Betul, sayang. Nah, gas?
0: Gas ada.
1: Ada. Listrik, air, gas, ada ya Kang Ujang ya? Sewa sih nggak ya?
0: Sewa nggak.
1: PBB paling ya?
0: Paling ya. Ya,
1: iuran
0: keamanan, kebersihan.
1: Sebulan ya Kang Ujang. Yeah. Maintenance ya gitu ya. Nah, itu kan harus ada pos ya Kang Ujang. Untuk keperluan mandi, kesehatan, cuci, semacam itu Kang Ujang ya gitu. Nah, itu kan harus kita siapin. Nah, Pak Kang Ujang, perjalanan enaknya Kang Ujang mah sering diundang orang makan gratis wae. Ke hotel sini gitu-gitu, makan gitu-gitu. Hotel sini, pembukaan hotel ini enaknya orang media kan gitu Kang Ujang.
0: Alhamdulillah, Pak Mer.
1: Ya, itu kan disyukuri kan, Ujang. Kan mengurangi pengeluaran.
0: Ya, benar.
1: Itu strategi kalau dikonversi itu pendapatan kan, Ujang.
0: Coba, betul, Pak
1: Mer. Coba sekali makan di hotel udah 100-300 ribu habis ya, Ujang. Sekali buffet gitu ya, gitu.
0: Ya
1: itu di situ kan, Ujang, kita harus menghitung. Apalagi bensin paling Kang Ujang ya, Kang Ujang mobil ya. Meskipun Kang Ujang lebih banyak tinggal jalan we ke rumah ke kantor. Paling malam ya kudu naik Grab ya.
0: Betul. Nah,
1: paling berapa rumah cuma 1-2 menit 3 menit juga nyampe gitu. Grabnya juga aneh kali ya. Pak udah nyampe. Nah, itu kan harus kita atur Kang Ujang. Tapi kalau keinginan banyak enggak Kang Ujang? Banyak, unlimited.
0: Banyak.
1: Ini. Nah.
0: Nah, itu yang sering saya alami gitu, Pak Mas. Yep. Ya itu. Sering ada bias kebutuhan itu jadi keinginan gitu, Pak.
1: That's the point. Karena di justifikasi oleh Kang Ujang.
0: Betul. Ya kayak kadang-kadang kalau makan gitu ya, sebenarnya makan 10.000, 15.000 juga cukup.
1: Betul. Cuma kan tadi Kang Ujang kadang-kadang saya setuju kalau banyak ya pengusaha-pengusaha besar itu dia benar-benar disiplin Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Disiplin itu sederhana Kang Ujang. Melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak sukai itu. Coba deh, bener nggak? Coba Kang Ujang jam 3 bangun untuk salat tahajud, enak nggak?
0: Berat ya.
1: Berat kan? Berat. Betul kan di awal-awal Kang Ujangnya gitu.
0: Yeah.
1: Tapi itulah disiplin. Itulah disiplin sebenarnya. Yang sebenarnya kita disebut disiplin tuh. Jadi jangan ada toleransi Kang Ujang ternyata. Jangan ada toleransi. Jadi ketika itu masuk ke tata kelola uang tuh Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Jadi budgeting dapat tuh pengeluaran sekian misalnya Kang Ujang misalnya pengeluaran setelah kemarin Kang Ujang belum kita hitung-hitung bisa jadi 5 juta pengeluaran kita sekarang. Karena keinginan.
0: Yeah.
1: Tapi kita ada price Kang Ujang bisa cuma 2 juta gitu. Bisa jadi gitu. Ya gitu. Nah, lalu Kang Ujang kita hitung ketika itu udah mulai menghindari yang namanya FOMO kemarin teh.
0: Yeah.
1: FOMO. Jadi FOMO tuh camkan ke diri kita. Saya enggak mau FOMO. Fear of missing out ya, fear other people opinion gitu. Enggak enak kata orang, saya hilangkan gitu.
0: Dan memang lebih banyak ruginya daripada untungnya gitu.
1: Betul.
0: Mungkin untungnya sih tidak ada gitu ya.
1: Enggak ada.
0: Gak
1: cuman
0: ada
1: kata-kata pride yang bersifat semu kan.
0: Semu ya. Betul.
1: Sama aja Kang Ujang. Teman-teman saya mudik kemarin enggak gaya sekarang pusing Kang Ujang. Ditagi-tagi pinjol. Serius Kang Ujang. Bangga banget kemarin mudik tuh.
0: Iya.
1: Bangga banget mudiknya. Bawa sekeluarga, koper mewah gitu ya gitu. Baju baru gitu. Ketemu mertua beda bajunya dengan ini beda. Saya bilang ngasih ke apa ke ponakan itu. Pulang-pulang bener gambarnya itu pakai salon pas gitu. Dikemar, terus bro pinjam gue doang dong gitu. Pinjam uang dong gue kenapa gue cicilan jatuh tempo bla bla bla nanti gue disebar apa
0: identitas
1: nomor identitas gitu. Saya bilang oh iya saya bilang dia jangan pernah jadikan temanmu sebagai pelet terasan gitu. Udah nggak ada waktunya lagi. Jangan pernah jadikan teman kita tuh pay letter, jangan pernah jadikan anak kita tuh sebagai dana pensiun, jangan pernah jadikan
0: orang tua
1: dana darurat. Jangan sama gitu. Tapi itu kan kejadian ya. Saya dalam hati saya ngomong itu risiko lu, lu yang kesohor, lupa lu akan tekor gitu, kesohoran lu gitu. Nah itu kesalahan di mana kalian? Kelola uang.
0: Ya, pengelolaan uangnya ya.
1: Betul sekali. Dikit-dikit beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, habis itu uang Kang Jan. Kamu bisa bayangkan apa yang terjadi gitu ya. Dengan sikap dia seperti itu, saya udah bisa mengukur masa depan dia. Saya prediksi sampai akhir tahun ini dia akan terus dikejar-kejar sama yang tadi, pinjol, pinjol ataupun pay letter. Kapok Kang Jan, lah gak gitu mah gitu. Nah, jadi di tata kelola uang ini titik kritis sebenarnya, Kang Ujang. Kenapa saya bilang titik kritis? Karena disitulah kita ujian terbesar kita di situ. Kalau investasi masih bisa nggak ada isu, Kang Ujang. Mau investasi emang nggak tuh efeknya nggak langsung ke dia. Tapi kalau tata kelola uang salah.
0: Sebesar apapun uang yang kita dapatkan akan percuma kalau memang tidak dikelola dengan baik ya,
1: teman. Itu kata kuncinya. Karena tadi Kang Ujang saya bilang, kita masih sibuk dengan yang namanya want, keinginan. Kita tidak pernah bahas tentang fokus ke namanya need. Padahal sudah waktunya kita fokus ke need. Sempat kemarin saya sama Rangga kemarin ke mana? Ke Ciparai kali kan. Sama ke Majalaya. Beli beras kan kan. Beras satu karung itu. Kan beras itu sekarang 17 ribu ya di pasaran, di situ itu 14.400, berapa 2,6 selisihnya. Yang saya bisa lihat itu 2.600. Kepikiran masa untuk berhemat, saya memang harus beli beras ke sana juga gitu. Beras itu kan jadi kebutuhan dasar. Saya mau nyimpan lah, untuk simpan di rumah aja 5 karung misalnya gitu kan, 5 kuintal gitu. Nyampang ada apa-apa nih, pahit-pahit kondisi kan. Udah sampai kepikiran kesana kan, 360 per, kalau salah kemarin itu per karung 25 kilo. Beli sayur gitu. Nah, dalam kacamata ini, disinilah tata kelola uang menentukan kita benar bisa bersurvive apa enggak kan, Kucang. Karena konsep daripada investasi itu sesuai ini kita, kebutuhan kita, pengetahuan kita dan kebutuhan kita. Ya, konsep dana darurat sesuai dengan kita, dana cadangan sesuai kebutuhan kita. Tapi yang paling menentukan itu adalah tata kelola di bidang pengeluaran kita. Di situ masih juga beli baju baru, masih juga makan di luar tiap minggu, masih juga jalan-jalan yang nggak perlu. Kalau itu masih jalan.
0: Ini kejadian baru kemarin nih, Pak Maris. Saya ketemu dengan seorang teman. Dia tinggal di Jakarta. Kadang-kadang seminggu sekali, seminggu dua kali ke Bandung gitu ya. Setelah ada Whoosh, biasanya dia pakai travel sebelum ada Whoosh. Setelah ada Whoosh, pindah ke Whoosh. Itu sebulan bisa habis 3 juta lebih katanya.
1: Kan 300 ribuan enggak salah ya satu tiket.
0: Bisa misalnya, bisa sebulan tuh bisa 4 sampai 6 kali ke Bandung. Betul. Ya saya ngobrol gitu ya, ngobrol. Pengeluh. Pengeluaran saya juga dengan adanya bus ini ya segitu. Saya bilang kenapa tidak balik lagi ke travel gitu ya. Tapi susah masuk. Karena kan saya ingin waktu, nyaman,
1: betul. Itu kan gue.
0: Jadi tetap ada pembenaran gitu.
1: Betul, karena kan sebenarnya kan di situ ada emang kejaman. Saya pernah sekali sama Rangga tuh naik bus, emang cepat banget, 37 menit dan nyampe di mana, di Halim. Ya, cuman kan saya dulu naik feeder, feedernya dari stasiun Bandung Kang Ujang. Naik feeder dulu ke mana, ke
0: Padalarang.
1: Padalarang Kang Ujang ya. Setelah itu feeder langsung naik gitu ke atas gitu. Memang enak banget, cepet gitu. Karena ke Jakarta, saya terakhir minggu lalu saya ke Jakarta. Ngahuleng bisa ya gitu, 3 jam.
0: Sambil ngetik dia bisa gitu.
1: Iya betul. Cuman kan justifikasi orang, saya mikir kemarin, saya tuh ke Jakarta Utara gitu kan Ujang. Ke mana? Kelapa Gading. Kalau saya naik bus, dari sana ke sana saya naik taksi juga. Atau naik Grab ya. Gitu. Yeah. Udah lebih 300 ribu gitu-gitu. Ini ya habis-habis 500 juga gitu sekali ke Jakarta. Saya cuma naik 100 ribu, 120. Udah enak duduk sampai di tujuan gitu. Nah kan ini bicara skala ekonomi kan Ujang. Dan saya masih punya waktu. Kadang-kadang kita, kadang-kadang gini kan Ujang. Coba kan Ujang perhatiin. Kadang-kadang memberikan justifikasi pengen cepat Jakarta.
0: Yeah.
1: Tapi setelah menunggu, menunggu sebelum keberangkatan, setelah menunggu keberangkatan, dia ngerjain apa coba? Cuma liatin HP. Liatin TikTok.
0: Yeah.
1: Liatin sosmed gitu. Yang bagi saya tidak terlalu produktif gitu. Kalau saya sama Rangga dulu memang udah mepet waktunya naik itu. Saya bilang Rangga, Pamer mau naik bus atau naik ini? Punya waktu berapa sama itu? Sekian Pamer, udah naik bus. Nah, jadi Kang Ujang ketika menentukan titik kritis di pengelolaan uang itu adalah tata kelola tadi. Khususnya pengeluaran. Itu ujian terbesarnya. Ujian mentalnya di situ. Mau berhemat dulu apa enggak gitu. Pertanyaan satu lagi Kang Ujang. Kang Ujang nih dalam kandasan terjepit. Kang Ujang punya aset. Ya. Kang Ujang punya aset. Nah, lalu Kang Ujang butuh duit banget. Pilihannya adalah bertahan dengan apa adanya sambil nyari muter otak nyari pendapatan tambahan, atau aset ini Kang Ujang sekolahin. Leasing dan misalnya gitu.
0: Ya. Kalau saya bertahan dulu, Pak.
1: Oke. Tapi kebanyakan orang paling enak apa?
0: Jual aset, Pak.
1: Sekolahin.
0: Iya, atau ya di sekolahin nih.
1: Itu bypass orang berpikir ke sana itu. Tapi setelah dia sekolahin, dia akan punya hutang kurang lebih 12 atau 24 bulan ke depan. Sakitnya kalau dia yang bertahan ini bisa jadi bertahannya cuma 2-3 bulan.
0: Iya.
1: Nahan sakitnya, tapi itu enggak. Tapi tidak semua orang pilihannya seperti pilihan Kang Ujang. Dia bypass tuh uang itu.
0: Karena mungkin berpikir uangnya cepat datang gitu ya.
1: That's the point. Shortcutnya dapat gitu.
0: Shortcutnya dapat ya.
1: Tetapi di balik shortcut itu
0: ada jebakan ya.
1: Nah, 12 bulan, 24 bulan gitu. Nah, jadi kalau bagi saya sederhana Kang Ujang. Di antara tiga tahap tadi Kang Ujang, dapetin uang, kelola uang, dan kembangkan uang, yang paling menentukan itu adalah kelola uangnya. Kenapa? Karena disitulah ujian terbesar buat setiap orang yang mau sukses dalam hal pengelolaan uang itu di masa depan. Itu Kang Ujang.
0: Ya. Oke, Pak Mer, ini ya. Udah ada beberapa WA yang masuk. Yang pertama dari Kang Sony. Mudah-mudahan kabar baik ya Kang Sony. Assalamualaikum Pak Mer.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sudah cemas karena lagu tadi lagu terus katanya Pak Mer. Oke, okay, Kang Sony, Pak Mer, jika nyimpen uang di emas untuk biaya anak kuliah apakah bisa? Okay. Kalau nanam di emas apa nilai positif negatifnya bagi penyimpan uang di emas tersebut?
1: Oke.
0: Okay. Kemudian Pak Mer, ternyata bagi yang punya kendaraan roda 4, kalau punya kendaraan roda 2 bukan gaya. Kalau di orang yang tepat roda 2 untuk mengurangi anggaran, kalau roda 4 dipakai untuk satu keluarga, itulah pentingnya ilmu pengelolaan uang katanya Pak Mer. Ya kalau pakai mobil memang lebih hemat.
1: Betul.
0: Ya nggak apa-apa ya Pak Mer.
1: Betul Kang Ujang. Nah, saya yang pertama dulu ya Kang Ujang ya. Tadi itu emas ya Kang Ujang ya. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, menarik sebenarnya. Kan kalau boleh dalam konteks investasi, emas itu adalah bagi orang yang relatif tenang. Kan.
0: Yeah.
1: Tapi pakailah hukumnya, hukum investasinya Warren Buffett. Itu value ya, jadi value investor gitu boleh disebutnya ya. Jadi kita investasi itu untuk tidak untuk jangka pendek Kang Ujang, itu jangka panjang. Kalau untuk pendidikan anak, menurut saya emas itu salah satu opsi yang tepat. Kenapa saya bilang tepat? Karena itu berhubungan dengan yang namanya istilahnya apa ya, dia tuh kan berkembang terus gitu. Itu dulu. Kemarin juga pamer, ini emas lagi turun, biarin aja sebenarnya. Kan teteh ambil uangnya bukan untuk kepentingan jangka pendek, kan untuk kepentingan jangka panjang.
0: Jangka panjang.
1: Menurut saya biarin aja.
0: Iya, iya. Karena dolar lagi naik ya.
1: Betul.
0: Biasanya
1: betul.
0: Dolar dan emas itu bertolak belakang ini.
1: Betul, Kang Ujang. Nah, seperti itu. Biarin aja. Itu kan kita emas itu nanti kan secara hukum ekonomi itu cuma dua sama gitu. Scarcity and decision sama gitu. Kelangkaan dan keputusan. Nah, emas itu ke sana-sana makin langka gitu. Maka nilainya kan naik. Biarin aja. Kecuali beda kepentingannya untuk jangka pendek. Tuh, itu yang pertama. Nah, yang kedua masalah mobil dan roda 2 gitu. Roda 4 dan roda 2. Betul sekali. Ya, bahwa ketika kita bicara roda 2, saya lebih senang kalau saya kesana cuma sendiri ya, saya sendiri. Hanya tadi badan saya lagi ngerasa enggak enak aja kemarin ke hujan, saya ke kampus pakai motor kemarin ya, kita kena hujan. Kalau saya paksain pakai motor hari ini, saya pasti tembang drop takutnya ya gitu. Saya kalau udah sakit Kang Ujang, biaya obatnya lebih mahal lagi dari
0: dibanding gitu, bensin
1: gitu. Obat saya itu, obat batuk saya itu Kang Ujang sekali 100.000 gitu ya. Ya itu udah 3 hari habis gitu ya gitu. Soalnya itu kan badan saya juga gak enak kalau minum obat terus Kang Ujang gitu. Nah, kalau untuk paling keluar saya bawa kendaraan roda 4 gitu. Ya, anak-anak pengen kemana gitu Kang Ujang. Daripada satu-satu ya gitu. Memang sekarang ini efektif pakai Grab juga sekarang gak masalah sebenarnya gitu ya. Jadi saya merasa mana yang ada aja dulu Kang Ujang ya gitu. Kalau kita punya motor ya motor. Kalau saya berempat tuh, motor ada dua, motor anak saya satu, ya udah saya sama istri, anak saya dua, dia pakai motor berdua, kan bisa jalan juga berempat gitu. Tentu kalau mau satu keluarga ya pakai roda empat gitu. Jadi tapi terakhir adalah kembali ke tujuan sebenarnya. Tujuan kita kemana sebenarnya? Kalau hanya untuk jalan-jalan dan lain-lain rasanya nggak terlalu isu ya. Ada urgensinya kita menggunakan kendaraan itu apa gitu. Rasanya itu perlu kita pikirkan kembali gitu Kang Ujang. Jadi memang untuk masalah roda 4 ini bagi saya menjadi penting ketika kita tahu tujuannya untuk apa gitu. Ya kadang-kadang memang Kang Ujang sama anak-anak ya, healing yuk gitu. Healing kemana? Cuma ke Lembang doang gitu. Ke Lembang pakai motor. Khawatir juga saya. Kang Ujang tahu motor saya kumaha gitu. Nah, jadi saya motor saya tuh insya Allah gak akan saya jual-jual Kang Ujang. Saya bangga dengan motor saya itu gitu ya. Dan itu menyadarkan diri saya untuk terus down to earth Kang Ujang. Gitu. Bisa kebeli motor yang gede gitu, moge itu bisa. Tapi kan saya menghilangkan rasa apa, rasa sombong, rasa ini Kang Ujang gitu.
0: FOMO itu ya Pak Mali.
1: FOMO itu dan FOPO.
0: FOPO.
1: Nah gitu kan gitu. Motornya motor 2005 gitu ya gitu. Tapi saya, disitulah saya harus down to earth gitu ya. Saya harus turun. Kan kalau saya rasa kita merasa kekak diri kita tuh, rasa sombong tuh bisa dihilangkan sebenarnya. Tapi kalau kita dengan bangga gitu ya, nah kita tarik terus gitu Kang Ujang. Nah jadi kembali ke cerita tadi, goalnya apa dulu? Goalnya apa dulu? Kalau goalnya itu untuk optimasi, ada kerjaan apa, saya mau pasti bawa roda 4. Tapi kalau ini saya pakai roda 2 aja gitu, karena di situ saya bisa melakukan efisiensi. Itu Kang Ujang.
0: Oke, mudah-mudahan cukup puas ya Kang Sony. Ini dari Ibu Zule, Pak Mer.
1: Ya.
0: Terima kasih ilmunya, walau sekarang sudah pensiun katanya Pak Mer.
1: Baik.
0: Betul sekali. Kalau cara mengelola uang seperti ini saya peroleh waktu masih kerja, tentu jauh lebih baik katanya Pak Mer. Tapi bukan berarti setelah pensiun juga tidak membutuhkan
1: ilmu
0: ya. Ini ya Pak Mer.
1: Betul, betul Kang Ujang. Ya kalau kita lihat sih Kang Ujang, bicara uang itu kan for the whole of our life ya.
0: Iya, selama kita hidup.
1: Selama kita hidup pasti kita menggunakan. Pertanyaan sekarang, saya bisa paham Kang Ujang mendapatkan ilmu ini tidak banyak yang ngajarin ini dulu ya. Saya ngerasa kelat dengan yang kita punya ini Kang Ujang memberikan value buat sahabat-sahabat sekalian, ya alhamdulillah keberadaan kita tuh bermanfaat ya Kang Ujang ya kita.
0: Betul.
1: Keberadaan kita tuh bermanfaat sehingga bisa membantu sahabat-sahabat sekalian untuk menata kembali keuangannya. Meskipun kita terlambat, tapi saya bilang tadi tidak ada kata terlambat. Sepanjang kita masih hidup, kita memang dituntut untuk terus bisa bertahan Kang Ujang. Ya. Enggak bisa kuncinya istilahnya apa Kang Ujang? Nanti aja tidak gitu. Kalau saya sih saat ini hal yang harus kita lakukan itu adalah kita harus benar-benar punya konsep baru dalam kehidupan kita gitu. Kalau enggak ya kita lost dalam hal tata kelola uang kita itu. Banyak orang terjebak ke situ Kang Ujang. Bahwa mereka menjadi uang itu biasa aja, salah. Kita hidup cuma sekali gitu ya. Saya selalu mulai dari quote dari Bill Gates itu Kang Ujang, jangan pernah menangis kalau terlahir dari keluarga
0: miskin.
1: Tapi nangislah kalau mati kita dalam keadaan miskin.
0: Mati dalam keadaan miskin.
1: Ya, jadi ya kerasa banget di usia saya 50 saat ini. 50, usiaku udah 50 loh. Usia Rasul 63 ya. Ya. 63 jatah hidup saya 13 tahun lagi. Apakah saya akan tetap dalam keadaan masalah sampai saya tua nanti? Risiko keuangan enggak. Saya enggak mau kayak gitu. Ya. Waktu saya berbagi saat ini. Nah, bisa berbagi itu kapan kalau yang ketika keuangan kita enggak ada masalah?
0: Ya.
1: Setuju enggak kan?
0: Betul.
1: Tapi ketika ada keuangan kita masih masalah, jangan pernah harap kita akan bisa hidup tenang gitu. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Jadi sedikit kita di Financial Literacy Corner ini, yuk kita tata kelola uang. Akhirnya kita udah 1 tahun belum sih Kang Ujang? Udah ya program kita ini? Mei Juni itu kita mulai.
0: Sudah Pak Mer.
1: Setahun
0: sudah.
1: Ya. Sudah setahun lah kita tuh. Yeah. Kalau saya sendiri Kang Ujang ya, merasakan perubahan besar dalam diri saya. Karena setiap saya mau sharing, saya pasti belajar dulu gitu.
0: Yeah.
1: Dan saya perubahan sikap saya saat ini terhadap uang tuh berbeda Kang Ujang. Saya bilang tadi ke Kang Ujang, saya tuh orangnya boros gitu. Boros dalam artinya nih, ada teman minjam, saya pinjemin gitu Kang Ujang gitu. Tapi minta nyaginya gue na'udzubillah Kang Ujang lah gitu. Serius Kang Ujang?
0: Benar, kerasa pemerintah itu.
1: Ya, minjam 25 juta, 30 juta, lempeng weh. Saya minta rekeningnya mana. Tapi ketika saya minta, wah ada aja alasannya, udah hilang lah dianya kemana Kang Ujang.
0: Iya.
1: Dulu gampang Kang Ujang, saya dapat duit 10 juta. Pas waktu itu entah kenapa dia nelpon kan. Saya pasti dapat dong si pelatihan gitu ya Kang Ujang. Masuk uang 10 juta gitu. Bro, gue gini-gini, ya jual apa namanya kata orang, jual kesedihan apa namanya itu
0: aja. Iya, jual kesedihan.
1: Bukan, iya jual kesedihan itu aja gitu. Saya kan gampang banget untuk itu ya gitu. Bro, ini ada bisnis, mau nggak lo ikut bantuin gue gini-gini? Nanti gue kasih bagi hasil lo sekian gitu. Saya bantu Kang Ujang. Saya bantu di 8 juta. Bro, nanti gue gini. Sampai sekarang, cuma dibalikin cuma 1,5 juta. Saya tagih ayah weh alasannya. Inilah itulah. Ada lagi di Bekasi 22 juta. Bro, Pak Mer gini. Ini nih. Enggak juga kembali. Ada lagi pertanian 25.500. Hilang deh Kang Ujang. Saya sempat sekali-kalinya saya datang ke tempat dia, ke kosannya hilang, udah enggak ada lagi. Ada lagi kuliner 42 juta saya ini dulu. Menghilang lagi gitu. Banyak Kang Ujang, saya ngitung-ngitung, ini memang saya bodoh ya gitu. Betul kata Pak Dahlis kan, orang Indonesia tuh pintar cari duit, tapi lemah

0: saya berlaku gitu, saya tidak nyalahin orang gitu, Jang. Yang salahnya diri saya gitu. Saya tidak mempelajari ini. Dan itu di usia 49 artinya saya, Kang Ujang. Kita masuk program ini kan usia 49 tuh. Artinya baru di usia 49 saya dapat ilmu ini. Meskipun saya sudah belajar 3 tahun, 4 tahun lalu sudah belajar. Tapi saya rasa ini hanya sebatas ilmu, bukan sebagai sebuah skill. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, si ibu, bu, meskipun ibu udah pensiun, ini waktunya kita menata ulang, bu, gitu. Jadi berapa uang pensiun ibu, ya, berapa uang yang ada saat ini, kita benar-benar kelola dengan baik. Itulah waktunya kita menghargai uang, Kang Ujang. Itu, Kang Ujang.
1: Oke, ini ada Pak Eri Siswanto, Pak Mer.
0: Yep.
1: Selamat pagi, Profesor Mer, katanya.
0: Masya Allah, doanya itu yang paling mahal.
1: Amin, amin, amin. Juga Bang Kujang, semoga semua segar, bugar, sehat, dan sukses.
0: Amin.
1: Prof, saya mau tanya, mungkin menyimpang dari topik.
0: Yep.
1: Begini Prof, katanya, saya ada beberapa usaha dikelola keluarga,
0: yep,
1: biasa ada pasang surutnya.
0: Yep.
1: Usaha paling utama, jasa teknik dan teknik ini persaingannya sangat ketat, apalagi sudah bersaing dengan asing, katanya.
0: Yep.
1: Prof, kadang relasi ada yang baik, tepat, tapi banyak juga yang cuma DP.
0: Yep.
1: Yang akhirnya berbelit-belit penyelesaiannya.
0: Yep.
1: Sifat saya ini salah atau wajar jika relasi ditagih 2 kali atau 3 kali tidak selesai, langsung saya tinggal. Saya pilih ngejar yang lain daripada tidak bisa jalan, katanya.
0: Hmm.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah doanya, meskipun saya belum sampai guru besar, tapi dari kampus pun mendoakan saya, mendorong saya untuk jadi guru besar dari profesor. Doain aja. Doain aja. Kalau bagi saya, gelar profesor itu adalah gelar yang paling tinggi, dan bukan hanya sekedar gelar untuk dipajang. Bahkan Kang Ujang malu nanti saya, Prof Mer, malu saya nanti ya. Saya mau dipanggil biasa aja sama Kang Ujang itu gitu. Nah, tapi insya Allah doain aja, kalau itu memang qadarullahnya saya nanti akan jadi guru besar, saya akan sampai di situ ya gitu, Kang Ujang. Nah, Kang Ujang, ada satu, Pak siapa namanya, Kang Ujang?
1: Pak Eri,
0: ada yang menarik, Pak Eri. Pak Eri tahu gak sekarang, satu ilmu yang dulu paling gak saya dalami itulah akuntansi. Akuntansi. Saya ngerasa akuntansi itulah ilmu yang bagi saya memusingkan buat saya gitu. Ya, memusingkan buat saya. Tapi percaya gak, Pak Eri, saat ini, bahwa itu ilmu itulah yang merubah diri saya saat ini, 2-3 tahun terakhir. Ketika saya membantu jadi konsultan buat teman-teman, saya tidak terlalu isu dengan yang namanya keuangan dan akuntansi.
1: Yeah.
0: Tapi saat ini saya merasa itulah dasarnya. Sekarang tingkat profesionalisme seseorang bagi saya adalah ketika dia bisa memahami konsep bisnis sejatinya.
1: Hmm.
0: Dan konsep bisnis sejatinya itu, Kang Ujang, adalah di keuangan dan akuntansi. Kenapa saya bilang disitulah kita bisa menentukan sikap kita tegas, mau disiplin, mau istilahnya Kang Ujang, mau tegas, mau disiplin, mau baik-baik saja sama orang, faktor itu menentukan.
1: Yeah.
0: Nah, ketika salah satu case bahwa Bapak adalah ketika Bapak nagih 2-3 kali, bagi saya Bapak menghindari, jangan. Salah dalam hitungan akuntansi itu salah, Bapak. Karena ada hitungannya namanya piutang, ya. Piutang yang harus kita tagih gitu ya, gitu. Kita harus tagih. Nah, dalam konteks itu tetap utang ditagih karena itu adalah hak kita, sembari kita mencari customer baru gitu. Dulu masa sama Bapak, udah tinggalin aja lah gitu. Ntar dulu di catatan keuangan perusahaan saya belum selesai gitu.
1: Yeah.
0: Di bagian keuangan tuh saya pamer, ini tagihan belum selesai, ini tagihan belum selesai gitu. Ya, nah ini harus saya selesaikan, Kang Ujang. Ini Pak Heri nggak bisa ngelepas seperti itu aja gitu. Ya, nggak bisa ngelepas itu, nanti aja lah, biarin aja gitu. Gak bisa. Kenapa saya bilang itu adalah hak dan kewajiban buat kita untuk menyelesaikannya gitu. Nah, jadi berubah gak cara berpikir kita, Kang Ujang?
1: Berubah.
0: Ya. Karena ngegantung di laporan keuangan itu gitu. Di neraca tuh ngegantung. Sampai kapanpun. Dan tidak semudah itu untuk memutihkannya, Kang Ujang. Harus ada dasar yang kuat gitu.
1: Nah, ada syarat-syarat tertentu ya, Pak Bari.
0: Betul, Kang Ujang.
1: Ya.
0: Apa alasannya? Apakah dia meninggal? Apakah dia ini? Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi dipajak tuh, Kang Ujang.

0: satu sisi kan kita udah mengeluarkan barang, di situ udah ada pajak kan gitu. Artinya apa? Pajak peningkatan nilai ya gitu, PPN kan gitu loh. Nah artinya apa di situ? Ada PPN atau PPH lah gitu ya kerjanya. Nah artinya apa di situ? Kita harus bisa membuat diri kita lebih tegas kepada itu. Kejar sekejar-kejarnya gitu. Apalagi kalau nilainya gak sedikit.
1: Yeah.
0: Nah jadi Pak Ari, kalau pesan saya, bukan saya dalam artian menjudge bahwa itu salah, kalau bagi saya kurang tepat Kang Ujang gitu. Karena setiap transaksi yang ada di perusahaan kita, kalau saya sih saran saya Pak Ari, saya juga lagi mendalamin, dulu benar ilmu tuh gak saya terlalu dalamin Kang Ujang. Ilmu yang saya dalamin dulu marketing gitu ya, SDM gitu Kang Ujang, yeah. Ya operasinya sedikit, tapi setelah saat ini ketika saya semakin kesini jadi membantu teman-teman, jadi konsultan mereka, saya salah gitu. Policy kebijakan-kebijakan yang saya dorong, rekomendasi saya masukkan mereka tidak berbasis keuangan itu blunder juga gitu. Tapi sekarang ketika saya sudah mengulang itu, gak ada cerita, tegas saya. Pak Men mau belanja ini, ntar dulu ada anggarannya apa enggak, urgensinya apa gitu. Kalau enggak saya rekomendasi ACC gitu. Apa yang saya pakai kalau jangan laporan keuangan gitu. Tugas saya apa sekarang? Baca laporan keuangan, income statement, balance sheet, sama cash flow, perubahan arus kas gitu ya. Gitu. Yeah. Nah dari situlah kita. Jadi Pak Heri, saya simpulkan, Pak Heri, yuk Pak Heri itu kita benerin. Ini juga yang saya sampaikan kalau yang rupanya kalau yang pada akhirnya ketika kita mau berbisnis agak menyimpang sedikit, ilmu personal financial literacy, ilmu corporate financial literacy itu menjadi sebuah dasar. Kalau mau shifting jadi perusahaan besar.
1: Yeah.
0: Tapi kalau untuk UKM nggak terlalu isu ke situ gitu, karena masih banyak toleransinya. Dasar kita ketika udah bicara perusahaan itu adalah laporan keuangan, cash flow-nya bagaimana, piutangnya gimana Kang Ujang, hutang kita gimana. Nah itu menjadi dasar keputusan, buat kita toleransi ataupun buat kita tegas. Tapi bagi saya sederhana Kang Ujang, pada akhirnya ketika bicara uang kita harus tegas kan.
1: Yeah.
0: Teman sih teman, bisnis
1: bisnis.
0: Nah itu kan.
1: Oke, pertanyaan dari Pak Eri tadi sekaligus menutup.
0: Oke, okay, baik aku jalan.
1: Jumpa kita Pak Eri, karena memang waktunya sudah habis nih Pak Eri.
0: 42. Udah 42. Masya Allah. Ya Kang Ujang, alhamdulillah. Yeah. Jadi Kang Ujang boleh saya summary-in ya Kang Ujang.
1: Yeah,
0: ya,
1: silakan
0: Pak. Sama sahabat kelak sekalian, bicara tentang uang tadi dimulai oleh Kang Ujang dengan kondisi ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja. Dan diprediksikan kemarin sudah saya sampaikan kira-kira sampai 2030 yang great inflation, apa yang kondisi ekonomi yang 100 tahun Kang Ujang ya gitu.
1: Yeah.
0: Ini jangankan yang 10 tahun juga, siklus 10 tahun kan terjadi Kang Ujang. Ini memang pun dan kalau secara ngeliat makroekonomi kan memang secara ini ada yang ngendaliin ekonomi dunia ini gitu. Ada perlu istilahnya refresh gitu ya. Cuman efeknya enggak tanggung-tanggung gitu ya gitu. Ya kalaupun Pak Presiden kita menyatakan wah dolar enggak sampai ke desa gitu, tapi rasanya kalau bentuknya iya, tapi rasanya kerasa gitu. Nah, sekarang saya tidak mengabaikan kita sebagai orang kota, tapi saya merasakan sebagai orang desa. Karena kita tinggal di kelurahan kan, misalnya kita orang desa juga sebenarnya gitu. Kerasa kok ya, beli makanan, beli tepung, beli.
1: Kalau plastik, orang gitu. Desa 100% makannya dari hasil nanam, mungkin iya.
0: Masalahnya nanam itu beli pupuk Kang Ujang.
1: Ada pupuk juga.
0: Beli cangkulnya Kang Ujang. Beli alat, beli BBM-nya Kang Ujang.
1: Juga harus pakai pakaian gitu. Betul.
0: Coba mau ke sawah pakai motor, motor pakai bensin Kang Ujang gitu.
1: Bensinnya import.
0: Import. Mau nyangkul Kang Ujang. Sekarang hebatnya Indonesia Konoha ini adalah beli cangkul aja import
1: dari
0: gitu.
1: Cina.
0: Itu Kang Ujang semuanya gitu.
1: Betul.
0: Pupuknya Kang Ujang. Jadi nggak ada cerita lagi gitu ya. Jadi sama-sama bagi saya ini salah satu, ini bukan the only one gitu ya. Salah satu adalah dengan literasi keuangan ini.
1: Yeah.
0: Kita tidak hanya tahu, kita tidak hanya bisa, tapi kita juga menjalankannya dengan baik. Nah, tema pagi ini saya mulai dari masih berhubungan dengan mindset Kang Ujang, money mindset ya. Karena ini all ceritanya kita terjemahan daripada money mindset ya Kang Ujang. Kita tadi mulai dari mana? Kita mulai dari yang namanya bagaimana kita fokus mendapatkan uang, tidak boleh hanya dari satu sumber. Dua, bagian kelola uang ada berapa poin. Satu adalah bikinlah anggaran. Salah satu anggaran itu adalah berhemat lah. Fokuslah ke kebutuhan. Jangan ya. Keinginan. Dah keinginan dipotong kan ujang. Potong keinginan. Yang kedua kan ujang, siapkan dana cadangan. 10 juta itu mati-matian lah mencarinya gitu. Karena dengan dana cadangan itu bisa bertahan gitu. Ketiga, dana darurat. Siapkan dana darurat yang harus kita ini 6-12 kali. Kalau kita di PHK bulan ini, kita masih bisa bertahan gitu. Yang keempat, mulai nabung. Perbanyaklah nabung. Nabung itu jangan dari uang sisa, tapi uang yang benar-benar kita pisahkan.
1: Kita pisahkan.
0: Betul. Ya. Yeah. Anak saya mau kuliah, ya. Ini ada Fazel, ya. Anak saya mau kuliah kedokteran, saya harus nabung untuk dia. Ada Farhan, anak saya mau saya kuliah di ITB, saya siapkan uang. Jadi saya harus benar-benar cari uang untuk nabung dia. Nah terakhir yang kemudian, kembangkan uang. Kembangkanlah uang dengan apa? Invest. Kasih investasi yang kecil-kecil kalau jangan gitu. Ada sedikit uang lebih, ada uang 10 ribu, wah nggak ngerokok hari ini, beli emas gitu ya, cuma 10 ribu kan, jangan beli aja gitu, anggap aja uang ya gitulah gitu. Nah jadi itu mulai bicara, mulai kebiasaan, pakai saya bilang tadi kan, ya. Pakai hukum kura-kura, bergerak lambat tapi tetap berjalan, insya Allah kita bisa dapat uang itu kan ujang.
1: Oke, terima kasih Pak Mer. Ada sahabat Kelet yang mau di kunjungi, oh, iya.
0: Di ini ya, saya baca dulu dari IG saya Kang Ujang. Ini Aliatro underscore Fancy Donyu Donat Unyu itu dari Cirebon ya. Ini Azara Mahani, makasih. Aprialawati 1719, makasih. Zasmin, makasih. Ariyata, terima kasih. Oleh Madu Perhutan, terima kasih. Fazel, terima kasih. Nah, oke. Okay. Lalu dari Kelight ya Kang Ujang, banyak nih Kang Ujang. Dari Kelight, Rara Rara Tatiana, makasih. 2020 Lamelo, terima kasih. Ada 2210, terima kasih. Davin NR, makasih. Mantap Pak, terima kasih. Dayoki, makasih. Ali Satu Ni, makasih. Hema Face, terima kasih. Herman Tanzil, terima kasih. NZ Wafivia, makasih. Raihan Rahmadian, makasih. Dinamus Dimas Mulyawan, makasih. M Fakri, makasih. Amelia Winda, makasih. Ya, apalagi dengan terakhir Luli Gumilang, terima kasih. Makasih buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah mendengarkan. Insya Allah sedikit ilmu ini bisa memberikan insight buat sahabat-sahabat sekalian, dan kita bisa kelola kehidupan kita saat ini. Sehat-sehat selalu, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan tema pastinya pasti berhubungan dengan financial literacy.
1: Literasi.
0: Financial literacy corner for financial freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sahabat Kelight, ini terakhir dari Pak Eri. Terima kasih Prof, katanya. Sama-sama. Kami bisa lebih waspada dan nambah asupan ilmunya yang tidak terhingga. Kan?
0: Sama-sama Pak Eri.
1: Dan sahabat Kelight, kita harus sudahi perbincangan kita dalam financial literacy corner untuk hari ini. Minggu 17 Mei 2026 bersama Dr. Meriza Hendri. Saya Kujang Surilaga, juga Pamer segera undur diri. Kita suka kembali di minggu depan ya, Pamer ya.
0: Minggu depan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat dimanapun Anda berada dan tetap semangat ya sahabat Kelight. Ketemu lagi sama saya Nada Nisrina di sini yang bakal nemenin waktu istirahat Anda. Sambil Anda istirahat sambil request lagu-lagu kesukaan Anda ya sahabat Kelight di 0812 2031972. Tapi selain request sahabat Kelight, tentunya di scene light gak afdol ya kalau nggak ngebahas film gitu ya. Jadi sahabat Kelight, tetap stay tune terus bareng Nada di scene light sampai jam 3 sore nanti. Dan ini sudah ada Pak Henry di TKI yang request lagu Nyanyian Cintamu dari Ebitri. Siap, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Kemudian ada Pak Sandi. Selamat siang Pak Sandi, requestnya ini ya Level Part 2 yang judulnya Love Game. Untuk itu sahabat Kelight, ini dia Nyanyian Cintamu dari Ebitri.

107,1 KLAID FM Bandung's Inspiring Sound. Sobat KLAID, lagu tersebut Paradise yang direquest dari Mas Martin. Katanya salamnya untuk kru KLAID dan pendengar setia KLAID dimanapun berada. Terima kasih Mas Martin. Kemudian juga ada Mbak Desi, requestnya lagu I Could Fall In Love dari Selena. Terima kasih Mbak Desi, lagunya sudah ada dalam list KLAID. Dan tadi juga ada Kang Adi yang sudah request lagu It Must Have Been Love dari Roxit, lagunya sudah diputar. Dan salamnya untuk semua sahabat dan pendengar KLAID dimanapun berada. Terima kasih Kang Adi. Kemudian sahabat KLAID, sebelum itu ada informasi dulu ya. Seperti yang kita ketahui sahabat KLAID, salah satu indera yang paling penting adalah mata, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya sahabat KLAID. Tapi di film Bird Box justru membuatnya kebalikan, karena mata yang kita gunakan untuk melihat malah bisa menimbulkan bahaya hingga menghilangkan nyawa kita sendiri. Jadi di film ini para pemerannya gak boleh ngelihat makhluk gitu ya yang mungkin supranatural yang lagi neror mereka, karena bisa bikin mereka untuk bunuh diri. Serem banget ya sahabat KLAID. Nah, kalau Anda pernah nonton Don't Breathe 2016 atau A Quiet Place 2018, Bird Box ini bisa dibilang mirip gitu ya dari hal usaha menyelamatkan dirinya. Kalau di film Don't Breathe, karakternya itu gak boleh bernafas gitu ya. Jadi kalau ingin selamat dari pembunuhan si kakek tua yang buta, dan gak boleh ngomong atau berisik kalau ingin selamat dari teror A Quiet Place. Nah, kalau di film Bird Box, para karakternya harus menutup mata kalau mereka ingin selamat dari teror makhluk tersebut, sahabat KLAID. Tapi masalahnya adalah kenyataannya kalau musuhnya tuh bisa ngelihat karakter mereka gitu. Jadi kayak gak adil banget gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih nih sahabat KLAID cara mereka bertahan hidup? Boleh dong Bird Box ini jadi list tontonan Anda di akhir pekan ini ya sahabat KLAID.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Sunlight. Bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 15 sore nanti. Sahabat Kelight, buat Anda yang suka film misteri dengan plot twist yang bikin mikir, ada film asal Spanyol yang judulnya The Invisible Guest. Jadi ceritanya tentang Adrian Doria, seorang pengusaha sukses yang tiba-tiba dituduh membunuh kekasihnya sendiri di kamar hotel. Nah, masalahnya saat kejadian kamar itu kekunci dari dalam. Jadi karena ia ngerasa gak bersalah gitu ya, akhirnya ia minta bantuan seorang pengacara terkenal untuk membantunya lolos dari kasus tersebut. Nah sahabat Kelight, sepanjang film Anda bakal diajak nebak-nebak nih, mana cerita yang benar, mana cerita yang bohong. Karena setiap kali Adrian menceritakan kejadian sebenarnya, selalu ada fakta baru yang bikin semuanya jadi berubah. Yang bikin film ini menarik sahabat Kelight, alurnya penuh teka-teki dan plot twist yang susah ditebak. Bahkan banyak penonton bilang ending dari film ini tuh benar-benar bikin kaget gitu ya. Karena selain menegangkan, film ini juga ngasih lihat gitu ya, gimana seseorang bisa ngelakuin apa aja demi menutupi kesalahan dan mempertahankan hidupnya yang terlihat sempurna. Nah sahabat kalian, kalau versi Indonesianya juga ada film yang sama gitu ya, judulnya Dendam Malam Kelam, dan alur ceritanya tuh hampir mirip. Jadi sahabat kalian, ada aktornya tuh namanya Arya Saloka, kemudian Bron Pelarae, dan Marisa Anita. Yang bikin mirip karena sama-sama ada kasus pembunuhan misterius, kemudian tokohnya menyembunyikan banyak rahasia, alurnya juga maju mundur, dan endingnya juga bikin kaget sahabat Kelight. Jadi sahabat Kelight, kira-kira Anda mau nonton yang versi Spanyol atau versi Indonya nih? Dan sahabat Kelight, masih panjang perjalanan kita di Sinlight, silakan Anda bisa request lagu terbaik Anda di 0812 2031972.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Acai dan Guarani Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis di Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

107,1 Kelelai FM. Sahabat Kelet, lagu tersebut Lupakan Cinta dari Rosa. Dan sudah hampir 2 jam berjalan, sahabat Kelet, saya menemani Anda di Scene Light. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang tadi sudah request. Ada Bu Teti di Nilem, kemudian ada Pak Yatno, kemudian ada Pak Sandi dan Bang Ayas. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet, Anda sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Silakan sahabat Kelet, masih ada Anda masih bisa request di 0812 03 1972. Saya Nada Nisina masih nemenin Anda hingga pukul 3 nanti.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Sobat kait lagu tersebut mungkin Ku Jatuh Cinta dari Emil S. Praja, direquest oleh Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Kemudian tadi ada lagu Dan dari Lydia Imaniar yang direquest oleh Bulia di Pagarsi. Terima kasih Bulia, tadi lagunya sudah diputar. Kemudian ada Kang Ferry, selamat siang Kang Ferry. Requestnya tadi Don't Dream It's Over dari Crowded House, lagunya juga sudah diputar. Dan kirim salamnya untuk kru dan sahabat Kelight, semoga selalu sehat dan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ferry. Kemudian ada Bu Zule, tadi requestnya The Music Heal Your Soul by Bravo All Star, diputarkan untuk penggemar Radio Kelight, bahagia selalu. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Zule, tadi lagunya juga sudah diputar. Kemudian ada Mbak Jenny, lagunya Stuck on You by Lionel Richie, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Dan juga ada Mas Ali di Cijerah, lagunya Viva Forever dari Spice Girl. Salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat Kelight, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ali, ditunggu lagunya. Dan sahabat Kelight, pasti Anda udah gak asing lagi ya dengan cerita rakyat maling kundang. Nah sekarang hadir dengan versi yang lebih gelap dan menegangkan nih sahabat Kelight, lewat film Legenda Kelam Maling Kundang. Kalau biasanya kisah maling kundang identik dengan cerita anak durhaka yang dikutuk jadi batu ya sahabat Kelight. Nah di film ini ceritanya dibuat jadi lebih modern dan penuh unsur horor psikologis, yang menceritakan tentang seorang pria yang kembali ke kampung halamannya setelah lama pergi. Tapi sejak kepulangannya tersebut mulai muncul kejadian aneh dan misterius yang ada kaitannya dengan masa lalu. Nah sahabat Kelight, suasana filmnya dibuat cukup mencekam dengan nuansa gelap dan penuh rasa bersalah gitu ya. Jadi bukan cuma horor biasa tapi juga banyak konflik emosional tentang hubungan anak dan ibu. Yang menarik lagi, film ini mencoba mengangkat pesan moral dari legenda maling kundang dengan cara yang lebih modern dan berbeda dari cerita rakyat yang biasa kita dengar. Dan selain itu sahabat Kelight, banyak adegan yang bikin penonton bertanya-tanya mana kenyataan dan mana hal mistis. Jadi sahabat Kelight, film ini cocok buat Anda yang suka horor dengan cerita legenda lokal dan suasana misteri yang lebih serius. Karena memang saya sendiri juga penasaran gitu ya, legenda maling kundang yang dibuat jadi modern gitu. Mungkin ini bisa menjadi list tontonan Anda ya sahabat Kelight. Baik sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 dan saya akan putarkan Stuck on You dari Lionel Richie untuk Mbak Jenny di Pagarsi.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, berakhir sudah kebersamaan kita di Sinlight hari ini Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan request lagu-lagu favorit Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan tentang film tadi dapat bermanfaat bagi Anda dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan Sahabat Kelet, semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga mohon maaf sekali jika ada lagu yang tidak terputar dan mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Untuk menutup perjumpaan kita Sahabat Kelet, saya akan putarkan I Wish It Would Rain dari Phil Collins. Saya Nada Nisra pamit ya Sahabat Kelet, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light
1: FM. You're the best station in Bandung.
2: 107.1 K-Light FM. Time for more music. Bandung Inspiring Sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram @thegayamusicfest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
2: Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it.

0: Live Drop di K-Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Live Drop kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Kita jumpa kembali hari ini dalam Morning Review. Saya Kujang Surnalaga, temani Anda hari Senin 18 Mei 2026. Kita akan sama-sama sampai jam 9 nanti.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita semangat ya pagi hari ini sahabat Kelight. Setelah kemarin kita menikmati liburan panjang, nah saatnya hari ini kita kembali beraktivitas di tempat aktivitas kita masing-masing. Yang pasti saya akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi seputar bisnis, ekonomi, dan juga telekomunikasi. Dan jangan lupa nanti pukul 7 Anda bisa ikuti perbincangan bersama Kang Riki dari BandungHariIni.com.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, lagu yang barusan asik ya sahabat K-Life dari Step. Oke, kita akan teruskan kembali morning review hari ini. Dan sahabat K-Life, seperti kita tahu, warga Jawa Barat tengah berbahagia ya karena Persib menang melawan PSM Makassar dengan skor 2-1. Mudah-mudahan tahun ini Persib menjadi juara kembali ya sahabat K-Light, bisa hat-trick 3 tahun berturut-turut menjuarai. Dan sebentar lagi ada Michael Bublé.

kemudian juga nanti ada Sadhana Devi. Anda yang tengah-tengah siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja, selamat bekerja dan mudah-mudahan libur panjang yang kemarin kita lalui bisa memberikan tambahan semangat ya untuk meraih sukses yang lebih besar.